kemba kandiro kumikono jaifa batu chawa ata maire yomu atogira kwe bibi muidukiranga batu ira viranga.